ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཡ ནམ གསྲ ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ ཁྱི ཡ
ཡང གི ས ཅ ཧ ནེ

0: Kongla sen pati ne rungkhi sampa tundro la papi lingro melen xiawan bumzo ki lici tang botiri. Lici ni pati jimi lici naman thai sen juri. Thai indi lingro lici kyu tsar.
1: Lintin zuchungwa, hiri nanja, zongjik dan zhisu, dawa tsarang, shishu chinggui ki, tsiong bacha, dayang.